Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shabin wa huwa fil maut fa qal kayfa tajiduka qal arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Lalu baginda bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu menjawab, saya berharap kepada rahmat Allah, wahai Rasulullah. Dan sesungguhnya, saya takut akan balasan buruk dari sebab dosa-dosaku. Mendengarkan demikian, Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun dalam hati seorang dua perkara, yaitu harap dan takut pada saat genting seperti ini. Melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada yang bertanya, kenapa orang bukan Islam lagi senang mendapat rezeki? Baik, mari kita lihat apakah maksud rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah apa-apa yang boleh kita ni manfaatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita ni, apa-apa. Jadi ada makanan, kita ni kan makan, masuk ke dalam mulut, dapat kita manfaatkan atau rezeki. Tapi ada makanan, kita ni bali sudah, tapi belum lagi sampai kita ni makan, masuk ke mulut, tergugur tiak di bawah. Ini dapat dimakan atau bukan rezeki kita ni. Yang kedua, mari kita ni bezakan rezeki dan istidraj. Apakah itu istidraj? Istidraj ialah kelebihan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya yang ingkar. Yang ingkar. Untuk kenapa? Untuk menarik mereka ini sedikit demi sedikit ke arah kebinasaan. Rezeki diberikan ke

pada mereka yang mengikut aturan alam. Apakah aturan alam itu? Siapa yang berusaha, ia akan berjaya. Orang bukan Islam, sekiranya ia benar-benar berusaha, ia akan berjaya. Manakala orang Islam sendiri, sekiranya indah berusaha, ia indah akan berjaya. Walaupun ia beragama Islam. Bagi orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang bukan Islam tadi, dan ia menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan dapat kemewahan di dunia. Tapi mesti ingat, segala kemewahan dunia ini indah kekal, nanti ia akan musnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat ke-44, yang mana maksudnya. Kemudian, apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Dibukakan pintu-pintu kemewahan dan kesenangan. Sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka itu, maka kami timpakan kepada mereka secara mengejut, timpakan bala bencana yang membinasakan. Lalu mereka pun berputus asa. Allah Ar-Rahman kepada semua. Ar-Rahim kepada Muslim sahaja. Rahmat Allah itu, maha pemurahnya Allah itu, meliputi semua orang, semua makhluknya, hatta orang-orang kafir. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk orang-orang Islam. Allah juga Al-Muqsit namanya, yaitu yang maha adil. Sesiapa yang berusaha, ia akan berjaya. Kita ni ada kelebihan. Sebagai orang Islam, kita ni ada kelebihan. Kita ni boleh berdoa dan berusaha. Kerana doa adalah senjata mukmin. Untuk yang terakhir, perlu kita ingat, rezeki yang terbesar adalah bila dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti. Maka jadikanlah Allah dan kehidupan akhirat matlamat kita ni. Dan dunia akan mengikuti dengan hina. Wallahu a'lam bissawab.

Waktu sekarang 10.54 minit pagi. Terima kasih kepada audien yang terus setia bersama mendengarkan dari Selamat FM. Ada orang ramai yang telah dialulukan untuk berkunjung ke Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa yang akan diadakan selama 11 hari bermula 11 hingga 21 Julai 2026 di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Perakas. Ya, Pesta Buku Brunei 2026 akan dibuka dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam kecuali 15 Julai 2026 dari 2 petang hingga 9.30 malam dan hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 9.30 malam. Ya, lebih 30 pempamer dari dalam dan juga luar negara menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa. Pengunjung juga berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan juga kreativiti, antaranya persembahan seni, pelancaran buku, temu dan sapa bersama dengan penulis, bedah karya, tayangan filem, forum bual bicara dan juga permainan interaktif. Yang menariknya, pada penganjuran Pesta Buku Brunei kali ini, para pengunjung berpeluang menikmati pengisian program di sudut bacaan yang menampilkan aktiviti santai seperti sesi bercerita dan membaca buku serta aktiviti berkaitan pembacaan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kanak-kanak dan juga keluarga. Selain itu, Pesta Buku Brunei turut mengetengahkan rumah pusaka sebagai salah satu tarikan utama yang mengangkat nilai warisan dan sejarah melalui pementasan teater. Ya, kepelbagaian aktiviti yang disediakan ini dihasrat dapat menjadikan Pesta Buku Brunei bukan sahaja sebagai wadah untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengenali karya tempatan serta antarabangsa, malah sebagai platform untuk menyemarakkan budaya membaca, memperkasa industri penerbitan dan juga mengeratkan hubungan melalui pertukaran ilmu serta budaya. Ya, Pesta Buku Brunei merupakan acara tahunan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai usaha untuk memupuk budaya membaca dan memperkaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Ya, Pesta Buku Brunei tahun ini membawa tema Brunei Membaca, Brunei Membaca Masyarakat Intelek. Iaitu yang menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan juga berdaya saing. Dalam era ledakan maklumat, budaya membaca membantu masyarakat menilai dan juga menapis maklumat secara bijaksana di samping memupuk pembelajaran sepanjang hayat serta penghargaan terhadap buku sebagai wadah ilmu yang bernilai. Dan pembudayaan membaca yang berterusan diyakini mampu melahirkan masyarakat intelek yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan juga berpandangan jauh, sekaligus menjadi pemangkin kepada kemajuan negara yang progresif, berwawasan dan juga berteraskan ilmu. Jadi datanglah bersama keluarga dan juga rakan-rakan untuk menikmati pelbagai tawaran buku, menyertai aktiviti yang menarik dan juga menyokong usaha memperkukuh budaya membaca di negara Brunei Darussalam. Jadi ikuti perkembangan Pesta Buku Brunei 2026 dan juga jadual kegiatan terkini melalui media sosial rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei di Instagram dan juga TikTok @DBP Brunei dan Instagram rasmi Pesta Buku Brunei @PBB Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita sekali lagi dapat bersama-sama menerusi rancangan Isyarat Hukum Kelolaan Jabatan Menteri Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Isyarat Hukum keluaran kali ini akan sama-sama membincangkan tajuk Lindungi Diri di Jalan Raya dengan Amalan-amalan Rasulullah. Dan bersama-sama saya akan membincangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Penyiar Najib Wafiuddin bin Penyiar Najib Zulkarnain, Pegawai Buhus Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ustaz, dalam bincangkan tajuk yang kita buahkan oleh Rancangan Isyarat Hukum kali ini, saya mempersilakan Ustaz lah untuk memberikan mukadimah dalam perkara yang kita bincangkan. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wallah. Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya sentiasa menjaga dan menjamin keselamatan diri dan nyawa, harta dan agama. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Islam menyuruh umatnya supaya berikhtiar sedaya upaya menjauhkan diri dari segala perkara yang boleh merosakkan dan membawa kebinasaan. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sadaqallahul Azim, tafsirnya. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Antara tragedi yang mendatangkan kebinasaan dan kemusnahan harta serta jiwa itu ialah kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya adalah merupakan salah satu faktor yang banyak membunuh manusia selain penyakit-penyakit yang kronik. Bilangannya juga meningkat dari setahun ke setahun. Berbagai usaha telah dibuat oleh pihak berkuasa dalam menyelamatkan nyawa manusia dari sebarang kemalangan. Antaranya mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan kenderaan daripada sebarang pengubahsuaian yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Pemandu-pemandu juga sentiasa diperingatkan agar mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya, termasuk kempen-kempen dan iklan-iklan. Pemandu-pemandu kenderaan dinasihatkan supaya sentiasa mencari langkah dan memastikan keselamatan seperti memakai tali pinggang keledar, memeriksa kenderaan sebelum menggunakannya dan lain-lain supaya pengguna jalan raya benar-benar selamat. Wallahu a'lam.
0: Ya, Ustaz. Namun demikian, Ustaz, kadang-kadang ada juga didapati papan-papan tanda yang bertulis kalimat Allahu Akbar dan Subhanallah. Jadi apakah kaitannya papan-papan tanda ini dengan pemandu-pemandu atau pengguna-pengguna jalan raya itu, Ustaz? Silakan.
1: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Kita sering mendapati papan-papan tanda yang bertulis kalimah Allahu Akbar dan Subhanallah, terutama di jalan dan kawasan yang dikenal pasti sering terjadi kemalangan yang mengakibatkan kematian dan cedera parah. Papan tanda ini dibuat dengan tujuan mengingatkan pemandu-pemandu supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungannya serta berwaspada ketika memandu. Menurut maklumat yang diterima daripada pihak-pihak yang berkenaan, usaha seperti ini adalah memberi kesan yang positif ke arah mengurangkan kemalangan di jalan raya. Ini bermakna pemasangan kalimah-kalimah suci tersebut adalah merupakan satu usaha yang berkebajikan, Alhamdulillah. Bahkan dari natijah yang baik itu, pemasangan papan-papan tanda seperti itu perlu diperluaskan lagi untuk mengingatkan pemandu agar sentiasa berzikir mengingati Allah serta berwaspada ketika memandu. Sikap ingat mengingati dan nasihat menasihati itu adalah dituntut oleh Islam sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim.

0: Tafsirnya, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Menurut Islam, sememangnya kalimah-kalimah suci seperti yang dinyatakan di atas mempunyai fadilat dan berkat dengan membacanya. Selain berperanan mengingatkan pemandu, ia juga merupakan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang yang membacanya akan beruntung kerana mententeramkan jiwa dan sentiasa mendapat ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Berzikir dalam semua keadaan dan tempat itu adalah perkara yang sangat digalakkan oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Apakah tidak menjadi kesalahan, Ustaz, bila mana kalimah-kalimah yang suci yang dibuat di papan tanda tersebut?
0: Kalimah-kalimah suci yang dibuat di papan tanda tersebut tidaklah menjadi kesalahan dan harus dibuat sedemikian untuk mengambil berkat daripadanya. Keharusan ini boleh dikaitkan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dilantik menjadi rasul, di mana baginda memperkenalkan Islam kepada orang-orang Arab atau bukan Arab serta mengajak mereka menganutnya dengan cara mengirim surat kepada raja-raja. Dan surat-surat tersebut mengandungi kalimah-kalimah dan ayat Al-Quran seperti kalimah Basmalah dan ayat 64 surah Ali Imran. Keharusan ini juga mestilah mengambil kira tentang kehormatan kalimah-kalimah suci itu daripada tercemar atau apa juga perkara yang boleh menjejaskan kehormatannya seperti terdedah kepada najis-najis burung atau ia terbiar dengan debu-debu. Kalimah-kalimah suci tersebut hendaknya tidak dipasang pada kayu atau tiang yang tidak kukuh sehingga mudah tumbang atau jatuh dan sebagainya. Kalimah-kalimah suci itu juga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan supaya tidak tercemar, bagi memenuhi fadilat dan berkat dan mengelakkan dari sebarang kesilapan sebutan atau bacaan. Kalimah-kalimah suci itu hendaklah ditulis dengan jelas beserta dengan baris-barisnya sekali. Wallahu a'lam bissawab.
1: Selain daripada langkah-langkah fizikal sebagai mengelakkan terjadinya kemalangan jalan raya, bagaimana pula dari segi Islam dalam langkah-langkah mengelakkan terjadinya kemalangan itu? Boleh Ustaz menjelaskannya?
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Selain daripada langkah-langkah fizikal yang dibuat bagi mengelakkan terjadinya kemalangan jalan raya itu, Islam lebih menggantungkan keselamatan diri dan semua perkara kepada kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Taala melalui doa-doa dan zikir-zikir. Kita perlu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Taala daripada sebarang bahaya dan kejahatan sama ada dari manusia, jin dan syaitan pada setiap keadaan. Antara amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini ialah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, surah Ghafir ayat 1 hingga 3, surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Sebelum keluar rumah, hendaklah dibiasakan membaca surah Al-Fatihah, ayatul kursi, surah Quraisy, membaca doa ketika keluar rumah, iaitu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Maksudnya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan daya upaya dan kekuatan Allah. Aku berlindung denganmu daripada perbuatan sesat atau disesatkan, atau daripada binasa atau dibinasakan, atau daripada zalim atau dizalimi, atau daripada jahil, yakni bodoh atau diperbodohkan. Ketika menaiki kenderaan, hendaklah dibiasakan membaca doa berikut, iaitu Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tafsirnya, Maha Suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami sedang kami sebelum itu tidak menguasainya, dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. surah Az-Zukhruf ayat 13

hingga 14. Jika di dalam perjalanan menemui hujan, guruh, angin dan kilat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya membaca doa ketika hujan turun. Allahumma ij'alhu sayyiban hani'a. Maksudnya, ya

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr

0: ayat 55 dan 56.
1: A'udzu
0: billahi minasyaitonir
1: rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni وَذَهَابَ هَمِّي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu atau nama yang

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya. Orang-orang yang saleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya. Orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
2: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
3: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

Tepat pukul 4 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama di pagi ini yang menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei, ya, wadah tarbiyah insani. Untuk hari ini pertemuan kita Khamis, ya, 1 Safar 1448 Hijrah bersamaan 16 hari bulan Julai 2026 Masihi. Sebetulnya 17 ya, Julai 2026 Masihi. Jadi ruangan salam subuh di pagi ini, mana-mana misi kita dimanapun anda berada, semoga sihat hendaknya di pagi ni, apapun semoga dipermudahkan apapun yang mesti kita lakukan di pagi ni. Yang mungkin bertugas, ya, diucapkan selamat bertugas, ya, tunaikanlah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab, dan mudah-mudahan, ya, mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Baiklah, sebagai panduan kepada kaum Muslimin dan Muslimat, azan bagi menandakan masuknya, ya, sembahyang fardu subuh, ya, pada pagi ni itu, ya, bermula jam 3 iaitu 4, ya, 52 minit pagi. Baiklah, harap peringat bersama kita dengarkan dan hayati dulu bacaan ayat suci Al-Quran, di mana kali ini kita akan bersama dengan Yang Mulia Hawang Haji Muhammad Fikri bin Haji Matusin. Jadi sebelum itu, harap peringat bersama kita hayati dulu doa sebelum membaca Al-Quran.

وَتَشْتَكِي

0: Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 4.15 minit pagi untuk seterusnya bersama kita ikuti Mahfuzah Bahasa Arab seketika.
1: Mahfuzah Pepatah Arab. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Bermaksud, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi orang pendengar bersama kita ikuti Mahfuzah Pepatah Arab. Baiklah, orang pendengar, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan yang masuknya sembahyang fardu subuh pada pagi ini bermula jam 4.52 minit pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siaran langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

zikir dan doa masuk rumah. Bagi orang-orang yang beriman, usaha manusia semata-mata tidaklah mencukupi tanpa disertai dan diiringi dengan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Kita semua yakin dan percaya bahawa manusia hanya dapat merancang sesuatu, tetapi yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu itu hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk masuk rumah umpamanya, kita adalah dituntut membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jika tidak ada seseorang di dalam rumah tersebut, disunatkan kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Maksudnya, mudah-mudahan Allah limpahkan kesejahteraan kepada kami semua dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Menurut hadis,

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan.

0: yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku, maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Bermaksud, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Jarrib wala hirs takun arifa. Jarrib wala hirs takun arifa. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2019 bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepujaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ceramah khas bertajuk Manuskrip Islam Mercu Tanda Ketemadunan Umat. Apa itu manuskrip? Manuskrip berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua perkataan, manus berarti tangan dan scriptus berarti tulisan. Jadi artinya, manuskrip ialah naskah asal tulisan tangan yang masih belum dicetak. Di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah sekarang terdapat sekitar 4,733 bahan artifak dan manuskrip, di mana 1,569 daripadanya adalah manuskrip, yaitu satu jumlah yang boleh dianggap mengagumkan, sehingga seorang pelawat kenamaan dari luar negara pernah menyifatkannya sebagai koleksi manuskrip terbesar di dunia yang pernah diketahuinya. Barangkali memang betul atau berasas apa yang dikatakan oleh pelawat ini, kerana selain jumlahnya yang besar, purata manuskrip yang ada di

Di sini juga berkeadaan sempurna. Manuskrip mushaf Al-Quran sahaja umpamanya, hampir seluruhnya adalah lengkap. Kita tidak akan mengatakannya mushaf Al-Quran sekiranya hanya lembaran yang bercerai-cerai atau ayat-ayat tertentu yang ditulis untuk hiasan. Begitu juga manuskrip kitab atau buku, kebanyakannya adalah lengkap, bukannya cebisan atau serpihan yang terpisah-pisah dari sebuah kitab asal. Kita ada sekian banyak manuskrip mushaf Al-Quran, di antaranya beberapa naskah tertua yang berumur sekitar 400, 500, 600, 800, dan dua naskah daripadanya berumur dalam lingkungan lebih dari 1000 tahun. Masing-masing itu masih sahaja dalam keadaan baik dan sempurna. Naskah kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Fatawa Alamgiri, dua buah kitab besar, juga masih dalam bentuknya yang lengkap. Naskah Dalailul Khairat juga lengkap, dan lain-lain lagi. Ini semua dalam bentuk manuskrip tulen, tulisan tangan. Tentu sahaja tiap-tiap manuskrip yang ada ini adalah merupakan naskah satu-satunya di dunia, dengan penulisnya juga cuma seorang sahaja bagi tiap-tiap satu naskah manuskrip itu. Begitulah uniknya manuskrip. Ini juga boleh menjadi bukti bahawa manuskrip Islam pada khususnya adalah ia mercu tanda ketamadunan umat. Dan karena itu pula, bangsa-bangsa yang maju dan bertamadun, mereka itu adalah cukup-cukup menghargai dan mengkagumi manuskrip. Manuskrip Jawi Melayu sahaja turut dikagumi oleh dunia barat. Menurut kajian, semenjak dari abad ke-16 lagi, manuskrip Jawi Melayu telah pun mendapat perhatian besar. Mula-mula oleh para sarjana Belanda, kemudian diikuti oleh Inggris, dan seterusnya oleh para sarjana Eropah keseluruhannya. Mereka ini ada yang membawa manuskrip-manuskrip itu ke negara masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui atau mempelajari melalui kandungan-kandungan manuskrip itu akan jalan pemikiran dan cara hidup atau budaya orang-orang Melayu Nusantara, supaya dengan itu mudahlah bagi mereka untuk menjajah dan mentadbir wilayah-wilayah yang mereka takluki. Sudah sekian lama didapati, manuskrip-manuskrip Jawi Melayu telah pun turut menempati perpustakaan Leiden, Belanda, British Library, dan Royal Asiatic Society di London. Salah sebuah manuskrip yang sangat berharga yang turut berada di sini ialah Hukum Kanun Brunei. Menurut kajian, lebih daripada 28 buah negara di dunia turut menyimpan manuskrip-manuskrip Jawi Melayu itu. Di bangunan ini sahaja sedang tersimpan sekitar 1569 buah manuskrip, sama ada manuskrip Melayu, Arab, Parsi, dan Urdu. Semuanya itu menggunakan huruf-huruf Jawi, yakni huruf-huruf Al-Quran belaka. Inilah ajaibnya
manuskrip-manuskrip Islam itu

0: ia ditulis dengan huruf-huruf Al-Quran. Kerana itu, manuskrip-manuskrip yang ada di dalam bangunan ini tidak diragukan lagi turut mempunyai nilainya yang tersendiri, yaitu nilai-nilai keberkatan dan kemuliaan. Ya, dari manuskrip-manuskrip mushaf Al-Quran sehingga kepada manuskrip kitab-kitab karangan para ulama, semuanya itu mempunyai nilai keberkatan dan kemuliaan. Mengapa tidak? Bukankah setiap huruf Al-Quran itu menjanjikan pahala? Alif Lam Mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jika dibaca ketiga-tiga huruf ini dalam satu kalimat Alif Lam Mim, ia akan mendatangkan tiga ganjaran pahala. Begitu hebatnya huruf-huruf Al-Quran. Maka demikian itulah kitab-kitab karangan para ulama adalah penuh dengan huruf-huruf Al-Quran. Karena itu, berapa banyak pun manuskrip yang ada di dalam bangunan ini, sama ada ia Melayu, Arab, Parsi dan Urdu, ia akan tetap kita pelihara, akan tetap kita hormati, dan tidak akan diletak di hujung-hujung kaki, karena semuanya itu ditulis dengan huruf-huruf Al-Quran belaka.
1: Demikian tadi kita dengarkan bersama kuliah Mufti dipetik dari Majlis Peresmian Majlis Ilmu 2019 dengan tema Manuskrip Islam Mercu Tanda Ketemadunan Umat, disampaikan oleh Yang Berhormat PIHIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok ikuti sambungan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai manusia, kita ini semua pasti ingin cemerlang dalam kehidupan, sebab ia adalah merupakan fitrah kita ini sebagai manusia. Namun, dalam masa yang sama, adakah kita ini menyedari sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini pun tujuannya adalah untuk cemerlang dan seterusnya mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini? Adakah kita ini menyedari akan hakikat ini? Wallahu'alam. Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, dapat kita ini perhatikan, setiap diri kita ini mempunyai kelebihannya masing-masing, kehebatannya masing-masing dan sebagainya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Contohnya, macam bakat kita ini, kecenderungan dan kesukaan kita ini, kebijaksanaan kita ini dan sebagainya. Semuanya indah sama di antara satu sama yang lain. Namun, dapat saling lengkap melengkapi. Sebab itulah pentingnya kita ini menjaga hubungan silaturahim di antara kita ini. Jadi, inilah cemaran kita ini sebenarnya. Dalam usaha kita ini, akan mencapai kecemerlangan dalam kehidupan ini. Kita ini perlu berusaha untuk mengenal pasti akan kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, supaya kita dapat keluarkan ataupun gunakan dan seterusnya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana caranya? Caranya ialah kita ini perlu menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Itulah sebenarnya cara untuk kita ini mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita ini. Sebab apabila kita ini ditimpa ujian, masa itulah jua baru kita ini menyedari akan kesilapan dan kelemahan diri kita ini. Dan masa itulah jua baru kita ini akan dapat memperbaiki akan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Menurut kajian psikologi, sebenarnya manusia ini lebih kuat dari apa yang ia rasakan. Cuma kekuatan itu ini nampak. Tapi apabila diberikan sedikit tekanan ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah baru kita ini akan nampak kekuatan ataupun kelebihan yang ada dalam diri kita ini yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita ini sedari akan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ini dengan sedikit ujian. Supaya apa? Supaya kita ini nampak potensi sebenar yang ada dalam diri kita ini. Walau bagaimanapun, perlu juga kita ini fahami, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini itu bukannya untuk menzalimi kita ini, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan kita ini sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah mengapa ada di kalangan kita ini yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan kita ini yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah jua potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah kita ini sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri kita ini masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.